0: tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan Telkom Group di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ini kali ini tentu jalan dengan kita tertutup Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
10: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
11: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama.

0: Dan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal.
4: Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota.

0: agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat, diantaranya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inatius.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Pendengar, hubungan Indonesia dan juga Tiongkok kembali memasuki babak baru, di mana pada Jumat kemarin, 21 Agustus 2026, Jakarta menjadi tuan rumah dua forum strategis tingkat tinggi yang mempertemukan para pejabat kunci kedua negara. Di antaranya Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok, Laksamana Dong Jun, untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan yang semakin konkret. Mulai dari peningkatan kapasitas personel, latihan militer bersama, hingga peluang kolaborasi industri pertahanan. Dan di saat yang sama juga Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi membuka pertemuan perdana Comprehensive Strategic Dialogue atau Dialog Strategis Komprehensif, di mana forum ini menjadi tonggak baru yang menandai arah kemitraan kedua negara ke depan dengan 5 pilar utama kerjasama, meliputi politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Lalu pertanyaannya adalah, sejauh mana langkah-langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan? Kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Bapak Teuku Reza Shah.
6: Wawancara Pro 3.
7: Selamat pagi, Pak Reza.
8: Selamat pagi Indonesia, salam dari Bandung.
7: Kabar baik hari ini, Bapak?
8: Iya, Bandung cerah.
7: Bandung betul. Cerah. Mohon maaf nih mengganggu waktunya di akhir pekan, nah, ya. Kita bahas Indonesia dan juga Tiongkok, Pak Reza.
8: Betul.
7: Ya, melihat rangkaian pertemuan antara Indonesia dan juga Tiongkok di sektor pertahanan ataupun dari diplomasi, bagaimana kemudian Bapak membaca ya arah baru hubungan Indonesia dan juga Tiongkok saat ini?
8: Terima kasih. Ini kan nama agendanya adalah Comprehensive Strategic Dialogue ya,
7: yeah.
8: atau dialog strategis komprehensif. Ini dilakukan untuk sama-sama mengevaluasi dan juga membangun kerjasama yang sudah ada. Mm-hmm. Jadi untuk itu kan dia aktornya dua, dari kita dua, dari sana dua. Mereka yeah. duduk satu meja. Ini merupakan satu hal yang sangat penting karena tidak banyak negara di dunia punya kita berikan akses untuk itu. Jadi dalam hal ini mereka bisa bertanya, kita juga bisa bertanya hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara di level bilateral, regional, dan global. Apalagi sekarang keadaan sangat genting kan. Misalnya keadaan di Timur Tengah ini, perang antara Amerika Serikat dengan Iran ini entah kapan selesai. Kemudian juga ada potensi pergantian pemerintahan di Amerika Serikat, dan untuk itu nanti adanya ruang-ruang yang diisi oleh negara-negara NATO dan negara-negara lain. Jadi untuk itu kita harus saling berkomunikasi dengan tetangga, dengan China, terutama sekali urusannya urusan perdagangan, urusan maritim, urusan kerjasama. Kalau China itu menyebutnya strategic partnership roadmap. Jadi ke depan itu harus jelas arahnya. Dan bagaimana kita menangani urusan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertukaran kependudukan, misalnya lewat jalur-jalur turisme, kemudian juga kerjasama maritim dan security. Karena itulah ada kedua negara itu sama-sama sadar deh bahwa kita kan punya target tahun 2045 mendatang kan, yeah. tahun emas Indonesia, dan dia juga punya misalnya namanya jangka panjangnya Cina. Jadi untuk itu ya Cina kita harus akui dia lebih siap. Dia ini sudah melakukan banyak pekerjaan rumah, misalnya di bidang ilmu pengetahuan teknologi, yeah. urusan seleksi manusia, kemudian kehidupan berdasarkan tata tertib, berdasarkan hukum, pendidikan, perdagangan, dia sudah sangat siap. Jadi Cina ini dalam seminggu terakhir ini kan berkeliling sampai ke Korea Selatan kan, dan sebelumnya dia juga sudah berkeliling sampai ke kawasan Skandinavia, yep. dan sebelumnya juga sudah pernah ke Afrika. Jadi China ini datang dengan informasi yang terkini, dan tentunya kita harus hargai perjalanan dia yang senantiasa membangun kerjasama lintas benua, dan untuk itu kemitraan ini sangat penting bagi Indonesia.
7: Tapi kalau melihat posisi Indonesia ya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Pak Reza, mungkin dalam hubungan dengan Tiongkok seperti apa sih posisi kita?
8: Saya pikir kita kan sadar dirilah bahwa Cina ini levelnya dunia kan. Kemudian kita ini levelnya masih bergerak dari Asia Tenggara menuju Asia Pasifik ya. Kita harus akui bahwa China ini negara yang sangat pragmatis. Perencanaan pembangunan dia itu sudah terencana dari zamannya Deng Xiaoping tahun 78 silam. Di mana dia sudah berbicara reformasi, kemudian keterbukaan, kemudian dia sudah melakukan restrukturisasi di bidang infrastruktur dan investasi. Kemudian pembangunan jangka panjang dia itu benar-benar terukur, kemudian roadmap-nya jelas, kemudian pembangunan ekspor-impor dia itu berdasarkan skala manufaktur yang sangat terukur.
7: Yeah.
8: Ini adalah hal yang kita harus belajar dari China. Bahwa di sana itu siapapun pemimpinnya, mereka selalu melanjutkan pencapaian dari pemimpin yang sebelumnya, persis yeah. seperti mereka membangun tembok Cina tersebut.
7: Okay. Baik, Pak Reza, pagi ini kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam diskusi kita dengan perbincangan kita pagi ini, karena tadi beberapa pendengar juga cukup menyoroti hubungan antara Indonesia dan juga Tiongkok ya sebelum tersambung dengan Pak Reza. Silakan Anda bisa hubungi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375. Nah, Pak Reza, kita mulai dulu dari sisi pertahanan ya. Pertemuan antara Menhan Republik Indonesia dan juga Tiongkok ini menekankan pada latihan bersama dan juga peningkatan kapasitas personel. Seberapa strategis kemudian kerjasama militer seperti ini bagi Indonesia, Pak Reza?
8: Terima kasih. Kerjasama pertahanan itu penting. Itu sudah kita lakukan dengan banyak negara, dan Amerika sudah, dengan Uni Eropa sudah. Jadi tidak ada kekhawatiran dari pihak Indonesia bahwa kita ini akan menjadikan diri kita bagian dari kerjasama global Cina, enggak. Kalau bicara pertahanan, kita benar-benar sensitif ya. Kita benar-benar bebas aktif. Jadi untuk itu pun kerjasama dengan China itu ada batasnya kan. Batasnya, fokusnya itu latihan bersama. Okay. Kemudian itu search and rescue, kemudian saling mempelajari modernisasi alutsista, kemudian saling mencoba membangun stabilitas kawasan, jadi dengan cara membuat dokumen-dokumen yang bisa dimengerti oleh semua negara di dunia, sehingga tidak terkesan Indonesia dan Cina itu sangat ini punya ambisi-ambisi teritorial. Yeah. Kemudian juga kerjasama itu levelnya adalah istilahnya operasi militer selain perang. Jadi kerjasamanya pengamanan perbatasan, kerjasama bencana alam, kemudian perlindungan objek vital nasional. Jadi ini adalah hal yang kita bisa berbagi dengan Cina. Kita kerjasama kita dengan Cina tidak ditujukan buat menghadapi siapapun ataupun juga merencanakan menghadapi situasi terburuk yang fokus pada negara tertentu, tidak. Dan untuk itu ya tentunya kita juga harus sadar bahwa China ini memiliki kemampuan yang tinggi, industri manufaktur dia tinggi, kemampuan dia membangun industri pertahanan berdasarkan teknologi tinggi itu sudah ada. Kemudian teknologi dia mandiri, dia punya teknologi dalam semikonduktor benar hebat. Kemudian dia juga sudah berpikir suatu industri yang berdasarkan robotics ya. Bahkan dia juga sudah memikirkan mengamankan wilayah-wilayahnya dengan perangkat-perangkat robotics.
7: Yeah.
8: Kemudian kita harus akui lah bahwa dia punya kemampuan monitor yang sangat bagus atas wilayah dia dan juga wilayah sekitarnya. Kita harus akui. Dan untuk itu tentunya kita juga harus belajar dari Cina, misalnya bagaimana meningkatkan kerjasama maritim kita dengan dia, misalnya Bakamla kita dengan Chinese Coast Guard sehingga tidak ada perbenturan di laut. Ini seperti yang sudah kita lakukan beberapa minggu silam itu di perbatasan Cina Taiwan. Itu kan maksudnya untuk latihan bersama, sehingga kalau nanti suatu saat Bakamla kita ketemu dengan China Coast Guard itu saling mengertilah kode-kode apa yang dipakai, bendera apa yang dipakai, kemudian komunikasinya seperti apa, sehingga tidak ada saling kecurigaan. Kalau sudah curiga, kemudian aparaturnya tidak mengerti penggunaan teknologi, itu salah pencet itu, salah peluru kendali terkirim. Ya ini yang harus kita bangun sama-sama dengan China.
7: Nah, bicara soal keseimbangan geopolitik juga nih Pak Reza di kawasan, bagaimana kemudian Indonesia menjaga posisi ya agar tetap netral di tengah dinamika global khususnya antara kekuatan-kekuatan besar di dunia, Pak Reza?
8: Memang kita punya kebijakan luar negeri bebas aktif ya. Kita tidak mau menjadi ekor dari Amerika, tidak mau menjadi ekor China, ekor Jepang, ekor Uni Eropa, tidak. Kita tolak itu. Tapi kan untuk mencapai level itu kan kita harus memiliki kemampuan yang tinggi. Karena teorinya mengatakan kebijakan luar negeri itu adalah perpanjangan dari pencapaian dalam negeri. Nah, jadi untuk itu kita harus melakukan banyak pembangunan di dalam negeri. Misalnya defisit dalam ekspor impor dengan China itu harus kalau bisa memberat ke Indonesia lah, jangan sampai defisit itu terlalu gede. Kemudian juga kalau misalnya ada isu-isu Cina itu melakukan dumping atas produk-produknya di Indonesia, kita ngomong secara terbuka lah sama Cina. Ini jangan sampai nanti ada perilaku orang masyarakat Cina di dunia yang tidak diketahui oleh pemerintahnya, atau berdampak buruk pada negara Cina dan juga berdampak pada hubungan kita dengan China. Kemudian juga kita harus berpikir bahwa dalam hubungan itu ada turun naik ya. Dan untuk itu kita juga harus mengerti saat ini kita punya China punya tagihan besar atas kita loh. Misalnya saban tahun itu ada tagihan untuk kereta api Woods kan. Konon besarnya 2 triliun rupiah saban tahun. Nah, kita harus bayar. Cuma kita juga harus berpikir.
7: Belum lagi bunganya ya Pak Reza.
8: Iya, belum lagi bunganya. Jadi ke depan kalau kita punya rezeki yang lebih baik, ya kita bayarlah di depan, kita bayar di depan sehingga tidak menjadi beban dari generasi yang selanjutnya. Kemudian juga kita harus sadar juga bahwa sekarang masalah di Timur Tengah itu sedang pelik ya. Bahwa Selat Hormuz ini entah kapan sampai damainya. Jadi tidak mustahil nanti Amerika Serikat ya. Kita tanya pada China, apa sih yang Anda ketahui tentang perkembangan terakhir di Hormuz? Misalnya bagaimana Amerika Serikat sudah mengatakan bahwa akan menguasai Selat Hormuz, mengatakan Hormuz itu bagian dari wilayah Amerika. Kemudian Amerika juga sudah mengatakan akan menguasai Greenland. Kira-kira akan kemana? Apakah Amerika Serikat punya potensi untuk berbicara hal yang sama untuk Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar? Dan untuk itu ya kita harus tanya pada China, menurut pengetahuan Anda apakah ada kecenderungan ke arah sana? Tentunya untuk itu kan kita harus membangun kemampuan diri sendiri dong, nggak usah tergantung pada China. tapi kita membangun industri dalam negeri sehingga kita bisa benar-benar berkinerja sangat baik di alki-alki kita, kontrak pilihan kita bisa bertugas optimal sehingga bisa mengawasi Laut Jawa, Laut Banda, Laut Flores, kemudian Lautan Sulawesi dan juga Lautan Arafura. Dengan demikian kita benar-benar menjadi tuan di negeri kita sendiri.
7: Ya, itulah pentingnya bagaimana membangun ya diplomasi pertahanan juga dengan beberapa negara tetangga ya Pak Reza. Baik Pak Reza, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan. Nanti akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
6: Kilas Berita.
9: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengingatkan masyarakat terhadap risiko pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang semakin canggih. Menurutnya, AI tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti melakukan profiling terhadap manusia, membangun hubungan sintetik, memengaruhi hubungan sosial, hingga ikut menentukan keputusan. Karena itu, penggunaan AI tetap membutuhkan pengawasan dan pertimbangan manusia, terutama dalam memastikan aspek etika, sehingga perkembangan teknologi dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Pak Reza, kita juga melihat ya pembukaan Comprehensive Strategic Dialogue yang mencakup ada 5 pilar kerjasama. Ada politik, ekonomi, maritim, kemudian sosial dan juga keamanan. Menurut Bapak, pilar mana nih yang paling krusial untuk Indonesia saat ini?
8: Saya pikir semua pilar itu penting ya, karena kalau dengan bicara dengan China itu kita tidak boleh mengatakan ini lebih penting dari yang lain, nggak boleh, karena cara berpikir China itu beda. China selalu berpikir komprehensif ya. Tapi untuk Indonesia kita tentunya juga harus sadar bahwa ke depan itu kerjasama itu harus berkelanjutan. Jadi apa yang dicapai dari generasi sekarang itu akan dilanjutkan oleh generasi yang ke depan. Jadi untuk itu kita harus China itu harus tahu bahwa kita berbicara soal pembangunan itu yang lintas generasi. Jadi bukan hanya generasi yang sekarang, tapi juga generasi-generasi yang mendatang. Kita harus katakan pada China bahwa sekarang ini seperti halnya juga di negara Anda kan, itu ada pergerakan generasi kan. Misalnya kalau saya perhatikan generasi baby boomers itu jumlahnya hanya tinggal 11,56%, kemudian makin sedikit mereka, kemudian generasi X itu jumlahnya 21,88%, dan sekarang yang mayoritas di Indonesia itu generasi milenial 25,87%, kemudian generasi Z 27,94%, dan juga generasi alpha atau juga sebagian nyebutnya generasi generasi Z ya. Jadi sekitar 65% penduduk Indonesia itu adalah generasi muda lahir dari tahun 81-an ya. Dan untuk itu kan perlu penyiapan teknologi, penyiapan pendidikan, kemudian juga penyiapan infrastruktur pendidikan. Ya, untuk itu infrastruktur pendidikan, infrastruktur pekerjaan. Saya pikir di sinilah China bisa berperan, karena kita harus akui bahwa China itu sudah sangat maju, bahwa ekspor dia itu sudah termasuk terbesar di dunia. Kemudian tingkat produktivitas orangnya juga termasuk tinggi, kemudian tingkat kecerdasan intelektual mereka juga sudah tinggi. Jadi untuk itu ya sebagai sesama negara di Asia ya wajar kalau kita saling bersinergi, karena bagaimanapun China itu berkepentingan juga dengan lingkungan dia yang aman, stabil, maju dan juga terlibat dalam banyak kerjasama internasional. Ini urusannya kebutuhan bersama begitu.
7: Demikian. Ya, jadi bagaimana Anda melihat posisi Indonesia di tengah kemitraan strategis dengan Tiongkok ini dalam jangka panjang ya Pak Reza? Apakah Indonesia juga berpotensi untuk bisa dikatakan bergantung ya pada Tiongkok?
8: Ini adalah hal yang tidak boleh kita capai. Kita harus harus tergantung pada diri sendiri. Dan kalaupun kita berhubungan dengan negara manapun itu tentunya komplementer. Dan tentunya untuk itu kan kita perlu menyiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas. Generasi muda yang termasuk dalam kategori demographic bonus itu 30 juta itu kan sama jumlahnya dengan penduduk di Australia sekarang kan. Dan tentunya 30 juta ini kan punya aspirasi yang berbeda dengan generasi-generasi yang lebih awal kan. Mereka berpikir lebih kompetitif, kemudian mereka lebih berpikir efisiensi, efektif, kemudian kerjasama lintas lembaga, kemudian lintas suku, agama, ras, istilahnya itu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian mereka juga tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah dilakukan oleh generasi yang sekarang. Nah, ini kan harus diwadahi aspirasinya kan. Dan untuk itu ya saya pikir sudah tiba saatnya kerjasama pendidikan antara kita dengan Cina itu semakin baik. Mm-hmm. Kemudian juga kita sama-sama sama-sama berpikir bagaimana tenaga-tenaga kerja Indonesia itu bisa berkinerja, okay, bukan hanya di Cina tapi juga di seluruh dunia, juga di jalur-jalur rantai pasok Cina kita juga bisa terlibat di situ. Jadi intinya tenaga kerja dari Indonesia itu berkualitas di dalam negeri, juga berkualitas di luar negeri, demikian.
7: Tidak bergantung pada negara lain, tapi bagaimana kita bergantung dengan negeri kita sendiri ya Pak Reza. Nah, apa yang mungkin perlu diantisipasi oleh pemerintah kita sehingga kerjasama ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal ya untuk kepentingan nasional Indonesia juga?
8: Untuk suatu kerjasama bilateral itu harus beres dulu di dalam negeri ya. Di dalam hal ini kita hendaknya memiliki kesepemahaman apa sih pentingnya China bagi kita secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Dan untuk itu kita harus menyiapkan aktor-aktor itu yang berkualitas, aktor-aktor itu yang benar-benar memahami Indonesia, memahami China, dan memahami pentingnya koordinasi kita dengan China. Dan untuk itu kan kita sangat memerlukan kualitas sumber daya manusia itu yang luar biasa. Jadi generasi muda Indonesia itu bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga berkualitas secara emosional, secara spiritual, dan juga secara psikologi, dan juga mereka memiliki kemampuan manajerial. Dan untuk itu kan kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yeah. Kualitas pendidikan dari levelnya biasa-biasa saja menjadi level nasional dan juga level Asia Tenggara. Tentunya kan ada standar-standar yang harus kita bangun kan. Mm. Misalnya kita selama ini belum mengerti persis bagaimana STEM itu berperan. Science, Technology, Engineering, dan Mechatronics, plus bahasa, kemudian juga disiplin. Ini tentunya harus menjadi standar baru di Indonesia. Jadi generasi muda Indonesia itu harus berpikir bahwa mereka itu punya tanggung jawab yang besar untuk Indonesia di masa depan, dan juga generasi sekarang juga harus ikhlas. Janganlah ruang-ruang untuk pembangunan itu ditutup, dan untuk itu kan generasi muda itu sadar, hey, kita ini pembangunan itu berapa persen sih larinya buat pendidikan, buat sektor pekerjaan, buat infrastruktur. Kemudian pada saat yang sama juga generasi muda sekarang berpikir tingkat korupsi yang sekarang itu sangat tinggi kan, masih tinggi, walaupun kita sedang berupaya keras untuk meniadakan korupsi tersebut, tapi kan kita memiliki angka namanya Liga Korupsi Indonesia kan. Liga Korupsi Indonesia itu sangat fantastis, kita sebenarnya sudah mendata perusahaan-perusahaan mana yang terlibat, kemudian birokrasi mana yang terlibat. Tentunya generasi muda yang sekarang akan menuntut agar tingkat korupsi itu semakin berkurang, tingkat efisiensi dalam pengelolaan negara semakin baik, dan juga tingkat kredibilitas hukum itu semakin baik. Karena apalah gunanya generasi muda yang sedang berjuang, tapi mereka bisa melihat nilai tambah itu kenapa larinya ke luar negeri, kenapa pengawasan hukum itu demikian lemah, kenapa aparatur negara banyak sekali yang terlibat dalam berbagai masalah hukum. Jadi janganlah sampai generasi muda kita ini hilang rasa percaya dirinya, karena kalau mereka sampai hilang rasa percaya diri, itu pihak luar itu akan panen, mereka akan
7: menjadi celah juga ya. Baik.
8: Betul, melihat brain drain dari generasi muda Indonesia. Padahal generasi muda kita itu sangat kita harapkan untuk ke depan.
7: Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Reza atas waktunya pagi ini. Selamat pagi, selamat akhir pekan Pak Reza. Terima kasih.
8: Terima kasih, salam dari Bandung.
7: Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Bapak Teuku Reza Syah, baru saja berbincang bersama kami terkait bagaimana hasil pertemuan Indonesia dan juga Tiongkok.
6: Wawancara Pro 3.
10: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
11: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.
7: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. KPK menyita barang bukti sekitar 764 juta rupiah dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD yang terdiri atas uang tunai sekitar 665 juta rupiah dan saldo rekening sekitar 99 juta rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai tersebut disita dari ruangan Kepala Bagian Akademik UNSUD sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru ES dan diduga merupakan hasil setoran dari calon mahasiswa baru. Pada 20 Agustus 2026, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak di lingkungan Rektorat UNSUD dan menetapkan Rektor UNSUD Ahmad Sodik bersama 5 orang lainnya sebagai tersangka. Sementara Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kuat Puji Praitno, tidak ditetapkan sebagai tersangka. Berita dalam negeri lainnya, kantor SAR Maumere bersama potensi SAR mengerahkan helikopter Dauphin Basarnas untuk mendistribusikan 5 tenaga kesehatan ke wilayah terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga di daerah yang sulit dijangkau. 5 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, tenaga farmasi, serta personel administrasi dan logistik diterbangkan dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damer, Desa Satarpadut, Kecamatan Lambaleda Utara. Deputi Operasi dan Siaga Basarnas, Majen TNI Edi Prakoso mengatakan, pengerahan tenaga kesehatan melalui jalur udara dilakukan untuk memastikan pelayanan medis dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran. Sementara Basarnas bersama BPBD dan pemerintah daerah terus memperbarui data kebutuhan serta menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak.

Beralih ke berita internasional, otoritas terusan Panama akan mengurangi jumlah kapal yang dapat melintas setiap hari dari 36 menjadi 34 kapal mulai 4 September, kemudian menjadi 32 kapal mulai 15 September akibat curah hujan yang rendah dan potensi El Nino parah yang mengancam ketersediaan air. Otoritas Terusan Panama mengatakan pada bulan Mei hingga Agustus, curah hujan di wilayah tangkapan air Terusan tercatat 34% di bawah rata-rata. Sementara aliran air yang masuk ke wilayah tersebut turun 44% dibandingkan kondisi normal. Sehingga diperlukan langkah penghematan air untuk menjaga kelancaran operasional Terusan. Selain itu, pembatasan jumlah kapal juga dilakukan untuk menjaga keandalan layanan Terusan Panama, sekaligus memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat, sehingga otoritas akan terus memantau kondisi cuaca, ketinggian air danau, serta aliran air agar dapat menyesuaikan kembali operasional Terusan Panama jika kondisi semakin memburuk. Berita olahraga, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, melalui gol tunggal Rodrigo Riquelme pada menit ke-63. Real Sociedad sempat menciptakan sejumlah peluang, namun upaya mereka belum mampu menembus pertahanan Betis. Sementara tuan rumah juga memiliki peluang untuk menambah keunggulan, tetapi skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut membawa Real Betis naik ke posisi kelima klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Real Sociedad berada di posisi ke-17 tanpa poin dari 1 pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Mendengar kondisi kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Pulau Kalimantan hari ini semakin mengkhawatirkan dengan total 1.487 titik panas atau hotspot aktif yang tersebar di seluruh provinsi. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sebaran titik panas tertinggi berpusat di Kalimantan Tengah dengan 767 titik dan Kalimantan Barat dengan 560 titik. Dan kabut asap pekat kini telah mengepung kawasan pemukiman, menurunkan jarak pandang hingga 1,4 km, serta melumpuhkan sebagian aktivitas publik. Dan kabut asap pekat yang terbawa angin ini juga bahkan hingga ataupun sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia, berdampak terhadap lintas negara, membuat pemerintah setempat akhirnya mengambil langkah darurat dengan menutup sementara 591 sekolah sejak 20 Agustus 2026. Kebijakan ini juga berdampak pada lebih dari 197.000 siswa yang kini harus menjalani pembelajaran dari rumah melalui jarak jauh sebagai upaya untuk melindungi kesehatan anak-anak dari paparan udara yang masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dan untuk membahas lebih jauh bagaimana upaya ataupun kolaborasi lintas negara dalam menghadapi krisis kabut asap ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau BPKNPI di Malaysia, Tengku Adnan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Adnan.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Salam
2: Pak
0: sehat.
2: Kabar.
0: Kabar baik. Di sana sehat-sehat?
2: Ya, kebetulan saya di Malaysia-nya itu di Semenanjung ya, bukan di Kali Pulau Kalimantan. Ya, sehingga tidak terdampak langsung ya, karena di Semenanjung Malaysia sampai pagi ini suasananya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tapi sementara kalau kita lihat perkembangan di bagian negeri Sarawak, Malaysia, kita lihat perkembangan per pagi ini dari 13 daerah yang ada di Sarawak, 9-nya dalam keadaan indeks pencemaran udaranya tidak sehat ya.
0: Oke.
2: Begitu.
0: Berarti di wilayah Pak Adnan ini tidak terdampak, tapi di wilayah Sarawak ya yang cukup terdampak. Kabarnya ada ratusan sekolah juga yang memperlakukan pembelajaran jarak jauh, apa betul Pak Adnan?
2: Ya, betul ya. Ada sekitar 591 sekolah ya yang ada di seluruh Sarawak. Dan ini totalnya cukup besar ya, pelajar yang terlibat ya, seperti yang Mbak sampaikan tadi di awal ya, hampir 200.000 gitu ya. Sementara kalau kita lihat dari berbagai media yang ada di Malaysia, itu ada 82 sekolah SMP dan SMA, kemudian juga ada ratusan sekolah SD yang ditutup ya. Dan ini sudah 2 hari ya, dari hari Kamis sampai hari Jumat. Dan apabila situasi udara hari ini tidak berkembang dengan baik, maka mungkin diperpanjang. Karena hanya per 2 hari kemarin, hari Kamis, hari Jumat. Dan tentu saja ini juga menjadi pembahasan di seluruh Malaysia ya, bukan hanya di Sarawak. Dampaknya seperti apa. Begitu.
0: Jadi berkala ya, 2 hari untuk penutupan sekolah, kemudian nanti diperbarui lagi, Pak Adnan.
2: Ya, mungkin sore nanti akan ada pengumuman dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak melihat perkembangan indeks pencemaran udara di sekitar sana ya. Karena kalau kita perhatikan ya, peringatan seperti ini cenderung kalau masyarakat Malaysia itu kan lebih tertib ya dengan peringatan atau aturan dari pemerintahnya. Dan ini kan agak jauh berbeda ya. Sementara kan kita seminggu terakhir kan tidak diliburkan ya, cuma diundurkan jam sekolahnya dari pagi ke agak siang. Ya.
0: Oke.
2: Nah, kalau ini perbedaannya kalau di Malaysia. Ya. Dan kalau kita lihat ya dari berbagai sumber yang terjadi hari ini, itu kan titik kebakaran itu kan bukan hanya dari Indonesia ya.
0: Ya.
2: Nah, kalau kita lihat itu laporan dari ASEAN Specialist Meteorological Center, dari 1 Agustus sampai tanggal 19 Agustus itu di Sarawak sendiri itu ada 148 titik. Ya, tapi kan itu 20 hari dari bulan Agustus ya, tapi per kemarin tinggal 1 titik. Titik panasnya gitu ya. Sementara di Sarawak kan masih banyak. Nah, kalau kita bandingkan cara penanggulangan kita mungkin berbeda karena mungkin wilayah kita lebih luas ya. Nah, ini yang kita harapkan. Dan momen ini sayangnya juga menjadi apa ya, netizen kita saling panas memanasin ya. Terjadi perang urat saraf lagi di sosial media antar netizen Malaysia dan Indonesia ya. Nah, saya berharap ya kita semua ya tidak terpancing dengan mudah. Karena apa namanya, di Kalimantan dan di Sumatera sendiri juga pemilik-pemilik lahan perladangan perkebunan kan juga ada mungkin beberapa individu atau perusahaan Malaysia juga. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah. Kan begitu Mbak.
0: Tidak saling menyalahkan ya, tapi bagaimana bertanggung jawab terhadap apa namanya, kejadian di wilayahnya masing-masing. Tapi kalau mendengar kabar dari rekan-rekan WNI di sana, bagaimana sih dampaknya terhadap mungkin kehidupan sehari-hari? Adakah aktivitasnya yang terganggu ataupun ada himbauan untuk memakai masker atau seperti apa Pak Adnan?
2: Ya, pastinya masker ya. Karena dari 13 daerah di Sarawak itu 9 daerah itu tidak sehat ya, dan satu yang berbahaya di Serian yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Nah, dan juga masyarakat kita dan seluruh yang ada di Sarawak itu disarankan untuk tidak banyak berkegiatan di luar ya. Makanya sekolah juga diliburkan dan kegiatan-kegiatan umum lainnya juga itu semuanya diberhentikan sementara, kecuali yang wajib-wajib lah ya, karena ini juga demi kesehatan dan juga jarak pandang di jalan juga tidak begitu jelas, sehingga mungkin bisa berbahaya bagi keselamatan jalan raya. Jadi semua di satu provinsi di Sarawak itu semuanya untuk mengurangkan kegiatan di luar rumah, begitu.
0: Termasuk untuk gangguan kesehatan, apakah ada juga Pak Adnan?
2: Gangguan kesehatan belum ada laporan kita terima ya, karena indeks pencemaran udaranya belum masuk ke yang bahaya. Dan kita lihat pencegahan dini di Sarawak ini pemerintahnya dari awal ya memberikan informasi sedini mungkin gitu ya. Dari akhir Juli sudah memberikan informasi secara rutin di berbagai platform, bahkan melibatkan pimpinan-pimpinan tokoh masyarakat setempat untuk membantu mengingatkan masyarakat sekitar ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar dari permintaan atau arahan pemerintah setempat ya. Nah, itu bedanya kita ya, kita udah besar baru dia rame ya, tapi kalau di sini di Malaysia ya sedini mungkin sudah dilakukan peringatan, begitu Mbak.
0: Oke, jadi sudah ada peringatan yang disampaikan oleh pemerintah Malaysia bagaimana untuk tidak keluar rumah ya dalam situasi

0: Bapak Tengku Adnan yang sudah menyampaikan update terkait dengan kabut asap ataupun dampak dari adanya karhutla di wilayah Malaysia.
1: Tiga. Catatan peristiwa.
2: Setelah membentuk 12 kementerian dan merebut kekuasaan militer Angkatan Laut dari Jepang, Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR, cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia TNI pada 22 Agustus 1945. BKR didirikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan tujuan menjaga keamanan di wilayah Indonesia. 22 Agustus 1864 juga dikenal sebagai hari penandatanganan Konvensi Jenewa pertama. Sebanyak 13 negara di antaranya Swiss, Belgia, Denmark, Prancis, Italia dan Belanda yang turut melakukan penandatanganan guna melindungi korban perang dan memperkenalkan kehadiran lambang palang merah.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Mendengar kebakaran hutan dan juga lahan yang masih terjadi di Palangkaraya dan sekitarnya menyebabkan kondisi kabut asap. Ini turut menyebabkan kualitas udara yang menurun. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Septina Trisnawati langsung dari Palangkaraya. Septina.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, benar sekali. Saat ini di kota Palangkaraya, kondisi kabut asap ini tidak semakin membaik ya, karena kejadian kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi, khususnya di lahan-lahan gambut yang masih juga diupayakan untuk dipadamkan oleh Satgas gabungan ya, untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran di lahan gambut yang tampak di permukaan sudah padam, namun karena kondisi terbakar di gambut ini bisa kemudian terjadi kebakaran lagi di tempat lain karena api menjalar lewat bawah permukaan tanah seperti itu. Dan kondisi kabut asap ini juga berdasarkan data dari info BMKG, kualitas udara di kota Palangkaraya saat ini tidak sehat. Khususnya pagi ini di info BMKG, kualitas udara menunjukkan indikator tidak sehat. Dan pemerintah daerah sendiri dalam hal ini Dinas Kesehatan juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk terus menggunakan masker. Dan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga sudah memberikan himbauan agar sekolah juga mengatur jadwal anak-anak masuk sekolah dan mengurangi atau meniadakan kegiatan di luar ruangan. Namun nampak saat ini di jalan saya perhatikan masyarakat ada yang menggunakan masker, namun masih banyak pula yang belum menggunakan masker ketika berkendara dan beraktivitas di luar ruangan. Dan pemerintah Kota Palangkaraya sendiri menyampaikan melalui rilis resmi bahwa melalui Dinas Kesehatan mereka menyiapkan layanan ruang oksigen, khususnya karena saat ini di Palangkaraya banyak sekali pasien ISPA yang jumlahnya meningkat sehingga diperlukan ruang-ruang oksigen yang menyediakan oksigen bagi masyarakat yang memerlukannya. Dan ruang oksigen ini tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Palangkaraya. Dan perhatian pemerintah pusat kepada Palangkaraya ini juga terus ditunjukkan. Setelah beberapa hari yang lalu Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni hadir ke Palangkaraya. Informasinya yang kami terima pagi hari ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berada di Kalimantan Barat akan juga datang ke Palangkaraya mungkin sekitar pukul 10 pagi ini. Itu informasi yang kami terima, namun masih menunggu informasi lebih detailnya. Dan tentunya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini terkait juga dengan kondisi kering yang terjadi karena di musim kemarau ini sudah diprediksi oleh BMKG bahwa bulan Agustus dan September adalah puncak musim kemarau yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan kami informasikan juga bahwa selama sudah beberapa minggu ini Palangkaraya tidak pernah

0: diguyur hujan. Demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tasira Mega Amalia.
1: Ya pendengar, kita juga akan update bagaimana penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat, kali ini bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel, yang sudah tersambung bersama kami pagi ini.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pagi Pak Daniel.
3: Selamat pagi.
1: Salam tangguh Pak Daniel.
3: Terima kasih, salam tangguh.
1: Salam kemanusiaan. Pak Daniel, boleh disampaikan pagi ini terkait dengan titik panas ataupun hotspot yang ada di Kalimantan Barat, seperti apa?
3: Update tanggal 21 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat yang kita terima dari BMKG, di Kalimantan Barat terdapat 3.704 sebaran titik panas. Tetapi masuk dalam kategori rendah ada 406, kategori tingkat kepercayaan menengah 3.100, dan tingkat kepercayaan tinggi ada 198. Nah, kalau kita lihat sebaran titik panas ini ada tren menurun ya, dari hari beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini. Nah, yang 198 ini, yang tingkat kepercayaannya tinggi ini, yang kita akan lakukan ground check oleh Satgas Darat dan Satgas Udara, apakah 198 ini merupakan titik api atau apa? Sebab titik panas itu belum tentu titik api. Karena pantulan benda-benda tertentu itu bisa terbaca titik panas oleh satelit yang digunakan oleh BMKG. Kemudian terkait dengan keadaan udara di Kalimantan Barat, ada beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori tidak sehat. Antara lain ya, Mempawah itu tidak sehat, kemudian Sintang dan Kuburaya masuk dalam kategori kualitas udara sangat tidak sehat. Untuk sementara ini jarak pandang di Kabupaten Kuburaya itu kurang dari 1 km. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan asap di Kalimantan Barat ini memang pergerakannya fluktuasi. Dari waktu jam ke jam itu ada perubahan. Seperti sekarang ini, tadi memang seperti di wilayah Kuburaya ini kabutnya agak tebal ya asapnya, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Jadi tidak semua wilayah di Kalimantan Barat ini tertutup oleh asap.
1: Oke, untuk wilayah terparah tadi bisa disampaikan kembali di daerah mana Pak Daniel?
3: Untuk hari ini, sesuai dengan hasil briefing, memang kita sedang melakukan operasi pemadaman dari darat dan udara di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, kemudian sebagian juga di Kabupaten Kuburaya. Memang di Kalimantan Barat ini ada 3 kabupaten yang menjadi perhatian kita karena lahannya lahan gambut, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Bila mana ketiga kabupaten ini terjadi asap yang masif, memang ini berpengaruh terhadap aktivitas di Bandara Supadio.
1: Sudah adakah dampak yang dirasakan di sana terkait dengan aktivitas masyarakat yang ataupun fasilitas bandara tadi ya sempat disampaikan? Apakah ini ada penutupan akses juga terkait dengan adanya kabut asap di sana, Pak?
3: Untuk saat ini memang perlu beberapa, sampai hari ini sebetulnya di Kalimantan Barat ini masih dalam kondisi terkendali ya. Terkendali dalam artian aktivitas masih bisa berjalan dengan normal ya. Memang beberapa hari yang lalu terjadi libur sekolah, artinya belajar, tapi itu di tempat-tempat tertentu. Nah, kita sudah membagi masker dan lain sebagainya, memang kita siagakan, sudah kita bagi kepada pengguna jalan yang setiap hari melewati jalan-jalan tertentu atau wilayah-wilayah yang memang asap. Tapi sampai saat ini masih kondisi masih aman.
1: Terkait dengan sekolah yang diliburkan tadi, apakah masih berlaku sampai beberapa waktu ke depan, Pak Daniel?
3: Oh, sampai hari ini sudah kembali normal. Kemarin hanya sempat satu hari yang tidak masuk ya.
1: Itu karena adanya imbauan kabut asap?
3: Betul. Nah, tetapi kan asap itu tidak sepanjang hari begitu, sehingga memang dengan melihat situasi, pemerintah tempat ya mulai kembali aktif di belajar.
1: Untuk sekolah yang diliburkan kemarin ada di wilayah mana, Pak?
3: Yang terpantau oleh kami ada di Kota Pontianak dan di beberapa tempat di Kuburaya. Tapi sampai hari ini mereka sudah aktif kembali, dan itu kalau tidak salah memang hanya berlangsung 1-2 hari. Memang bupati setempat menghimbau melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya udaranya sangat tidak sehat, ya mau tidak mau harus dibelajarkan di rumah.
1: Nah, untuk kualitas udara sendiri seperti apa sih Pak di sana saat ini?
3: Seperti saya sampaikan tadi, ada di 3 kabupaten yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat, seperti Mempawah, Kuburaya, dan Sintang. Sementara kabupaten-kabupaten yang lain masih dalam batas normal begitu, berdasarkan hasil perkiraan atau data yang disampaikan oleh BMKG.
1: Tapi kalau kabut asap itu biasanya paling terasa itu ketika apa Pak? Malam hari, pagi hari, atau siang, atau seperti apa?
3: Untuk di Kalimantan Barat ini, kabut asap itu terasa sebetulnya pada saat malam hari, terutama di subuh hari ya, di subuh. Nah, makanya sekarang situasinya di mana saya melaporkan ini, situasi sudah mulai berangsur-angsur terang.
1: Ketika kabut asapnya terparah itu jarak pandangnya seperti apa Pak? Apakah jelas dari sekian meter?
3: Kalau update hari ini, di Kuburaya itu kurang dari 1 kilometer ya, itu update pukul 7 tadi. Nah, sementara yang lain masih kategori aman.
1: Hari ini. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh BPBD? Bagaimana untuk memasifkan penanganan karhutlah di sana untuk memadamkan titik-titik api juga, Pak?
3: Kita sudah menggerakkan Satgas Darat dan Satgas Udara. Jadi ada titik api yang mungkin tidak terpantau keterbatasan pandangan oleh Satgas Darat, maka ini dilakukan oleh Satgas Udara, patroli udara. Jadi tim patroli ini melakukan kaji cepat dan melaporkan ke posko bahwa ini ada titik api dengan diperkirakan dengan luasan yang seperti ini, kemudian membutuhkan personil, dan yang lebih penting adalah kita harus tahu ada atau tidak sumber air di situ. Nah, kalau tidak ada sumber air, maka mau tidak mau kita gunakan operasi udara melalui waterbombing. Tapi kalau sumber airnya masih ada di situ, ya maka yang dilibatkan, yang dioptimalkan, ditingkatkan di situ adalah mendorong seluruh personil Satgas Darat untuk melakukan operasi pemadaman.
1: Ada kendala tidak sejauh ini untuk proses pemadaman?
3: Lah, kendala yaitu tadi secara alami kendala kita adalah kekurangan sumber air. Pada umumnya wilayah-wilayah gambut yang terbakar ini kurang, hampir nyaris tidak ada sumber air. Nah, inilah mau tidak mau kita gunakan waterbombing ya untuk melakukan operasi pemadaman. Karena airnya tidak tersedia begitu. Aksesnya juga susah, kalau kita bawa air pakai tangki juga susah masuk.
1: Jadi bagaimana koordinasi dengan BMKG untuk memantau juga ya arah sebaran asap, kemudian juga potensi cuaca ke depannya untuk memadamkan titik-titik api di sana?
3: Puji Tuhan, kalau di Kalimantan Barat ini setiap pukul 7 pagi kita melakukan briefing untuk mengupdate keadaan cuaca. Di briefing itu dihadiri oleh BMKG dan seluruh OPD yang terkait, TNI dan Polri. Malam kita ada pertemuan lagi. Jadi kita sudah aktifkan namanya posko penanganan darurat bencana. Di posko inilah kita semua berdiskusi tentang keadaan cuaca di Kalimantan Barat, termasuk membuat perencanaan operasi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas update-nya. Kita nantikan ya perkembangan lainnya juga. Selamat kembali bertugas Pak Daniel, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar update penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel.
2: Wawancara Pro3. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu. waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.

0: Mendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT terus bertambah. Hingga Jumat 21 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia mencapai 83 orang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan tambahan korban meninggal dunia merupakan dampak tidak langsung dari bencana gempa. Rinciannya ada 2 korban meninggal berada di Kabupaten Manggarai, 2 korban di Kabupaten Manggarai Timur, 3 korban di Kabupaten Nagekeo, dan 1 korban di Kabupaten Ngada. Dan selain itu, jumlah warga yang mengalami luka-luka juga meningkat, di mana BNPB mencatat jumlah korban luka bertambah 79 orang dari sebelumnya 907 orang menjadi 986 orang. Dan ribuan masyarakat juga masih mengungsi dan tentu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk bagaimana pemulihan pasca bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kami akan perbincangkan terkait dengan misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT bersama dengan Sekretaris PMI Jember, Bapak Gufron Evian Effendi.
1: Yep. Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Gufron, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Safira.
0: Ya, terkait dengan bantuan ya untuk saudara kita di Nusa Tenggara Timur, apa yang sudah dilakukan oleh PMI Jember?
2: Baik Mbak, kami berdasarkan surat edaran PMI Provinsi Jawa Timur melakukan menghimpun donasi melalui konser Cinta NKRI pada tanggal 19 Agustus malam. Itu berhasil menghimpun dana 6.360.000 semalam, dan kita terus menghimpun melalui jaringan-jaringan organisasi PMR, jaringan KSR di kampus-kampus maupun SIBAT yang ada di desa di Kabupaten Jember. Untuk saat ini masih berjalan, dan kemarin kami juga menggandeng Pemkab Jember memperluas akses donasi warga di tempat-tempat pelayanan seperti di Bapenda Jember.
0: Oke. Dari kegiatan konser tadi sudah terhimpun ya beberapa nominal ya untuk bagaimana membantu masyarakat di sana. Kemudian bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak yang ada di wilayah NTT terkait dengan kebutuhan? Pasti ada data-data ya yang dibutuhkan untuk kebutuhan mungkin untuk bayi, anak ataupun perempuan. Ini seperti apa komunikasi yang dilakukan?
2: Iya, kami berkoordinasi dengan, karena ini kejadian di luar provinsi ya, jadi atas perintah PMI di atasnya, seperti kalau Jember di atasnya adalah PMI Provinsi Jawa Timur. Tapi kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan Markas PMI Manggarai Barat. Itu hari ini masih dilakukan asesmen. Nantinya kita akan apakah mengirimkan bantuan ini tunai atau berupa barang masih didiskusikan di asesmen.
0: Baik, tapi kenapa dipilih akhirnya konsep konser ya, konser Cinta NKRI untuk menghimpun donasi untuk korban gempa NTT? Apakah ada pertimbangan tertentu di balik konser ini, Pak?
2: Iya, jadi karena kita memiliki visi, misi apa ya, mengurangi beban penderitaan warga yang dirasakan di NTT, sehingga niat awal yang memperingati HUT, kemudian kok terjadi bencana, maka visinya, konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda terus.
0: Melibatkan siapa saja di konser Cinta NKRI kemarin, Pak?
2: Kita melibatkan banyak pihak itu di konser anu, ada event organizer-nya, ada BUMN, ada ya Bupati Jember Muhammad Fawaid. Beliau yang sangat support langsung memprakarsai untuk memerintah langsung agar ada open donasi di acara konser Cinta NKRI.
0: Oke. Kemudian bagaimana responnya dari masyarakat Jember terhadap ajakan donasi melalui konser tadi?
2: Iya, sangat antusias.
0: Iya.
2: Sangat terbukti meskipun tidak besar, tapi sangat membantu untuk meringankan penderitaan warga terdampak gempa. Itu ya ada yang beberapa memang dari guru-guru itu menghimpun juga, ini masih berjalan, menghimpun di lingkungan-lingkungan sekolahnya. Masih direncanakan masih minggu depan akan dalam waktu dekat terkumpul.
0: Jadi masih ada waktu ya untuk masyarakat Jember yang mau mendonasikan rezekinya ya. Apakah menerima juga bantuan lainnya Pak selain uang?
2: Ya, kita karena ini gempa banyak pihak-pihak ya, banyak warga NTT yang masih di rumah sakit ya. Informasinya seperti itu. Karena patah tulang dan butuh operasi, kita juga menghimpun darah yang kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk warga NTT, kita siap mengirimkan kantong darah.
0: Betul.
2: Seperti bencana sebelumnya di Aceh, kita sudah mengirimkan 100 kantong darah sesuai permintaan PMI Pusat, arahan PMI Pusat untuk dikirim. Hari ini kita masih menunggu arahan itu, tapi kita sudah mempersiapkan kantong-kantong darah untuk semua golongan darah.
0: Iya, kemarin juga kami sempat berbincang ya dengan beberapa pihak bahwa memang ada rumah sakit di sana yang juga melayani pasien cuci darah karena dalam situasi darurat juga masih terus dilakukan ya, tidak pengecualian untuk pasien cuci darah melakukan kegiatan cuci darah tadi ya Pak Gufron, sehingga kebutuhannya juga akan terus berlanjut. Tentu akan berdampak juga terhadap mereka memperhatikan bagaimana dari stok darah juga yang dipunya ya Pak Gufron.
2: Iya, betul Mbak.
0: Tapi komunikasinya sudah dilakukan belum? Ada permintaan tidak dari pihak sana untuk dibantu dari Jember?
2: Iya, hari ini hanya arahannya cuma untuk siap-siap saja dulu. Ya. Begitu.
0: Disiapkan ketika nanti memang sudah mendapatkan arahan untuk menyalurkan, ada ya Pak Gufron ya.
2: Karena permintaan darah itu kan perlu ada cross check golongan darah, kemudian betul, komponen darahnya seperti apa, itu yang masih belum dapat informasi.
0: Tapi mekanisme penyalurannya seperti apa sih Pak Gufron untuk agar darah ini tetap aman hingga sampai nanti ke penerimanya? Mengingat lokasinya juga cukup jauh ya.
2: Ya, biasanya kita yang terdekat itu PMI Sidoarjo, terdekat dengan lapangan terbang Juanda. Kita berkirim ke melalui udara, itu yang lebih efektif.
0: Termasuk halnya ketika di Aceh juga seperti itu dilakukan ya, Pak Gufron?
2: Iya, seperti itu, Mbak.
0: Oke, untuk masyarakat yang mau menyalurkan bantuan lainnya, ini mekanismenya seperti apa? Apakah bisa langsung menyalurkan ke PMI Jember atau komunikasi dulu atau mungkin bisa langsung datang ya? Seperti apa Pak?
2: Ya, jadi kita bisa menghimpun apapun yang dibutuhkan warga, sehingga masyarakat Jember bisa datang langsung atau kita yang menjemput barangnya.
0: Bisa juga ya.
2: Yang sudah mau disumbangkan.
0: Tapi sejauh ini sudah terkumpul apa Pak di PMI Jember? Apakah ada pakaian mungkin atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya?
2: Ada beberapa paket sembako yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman relawan PMI Jember.
0: Oke, nantinya akan dibawa ke pusat dulu baru disalurkan atau seperti apa?
2: Ya, sesuai mekanisme hierarki organisasi nanti kita kirim ke PMI Provinsi.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gufron atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga bantuan juga terus mengalir dan saudara kita di NTT juga segera pulih dari bencana gempa NTT. Terima kasih Pak Gufron. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, itu terkait dengan misi kemanusiaan untuk penanganan pasca gempa NTT, di mana PMI menghimpun donasi korban gempa melalui konser Cinta NKRI dan juga berbagai hal yang dilakukan untuk membantu saudara kita di NTT. Bersama dengan Sekretaris PMI Jember, Bapak Gufron Evian Effendi.
1: Wawancara Pro 3.

0: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Handi Faisal Nurofik meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peninjauan ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah pusat dalam memastikan penanganan karhutla berjalan bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak. Hanif menegaskan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga mengganggu ekosistem dan kehidupan satwa. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: suka buku Girl for Men juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.
1: Naurin.

Maukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar lagu dari Bugis Makassar sudah menemani Anda di sana. Semoga mengobati rasa rindu Anda bersama keluarga yang berdomisili di Kota Tua, Langgur dan juga sekitarnya. Dan pendengar, Ellen punya informasi dari Sunda terkait dengan tradisi Sunda, di mana hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat di sana, pendengar. Yaitu suku Sunda memiliki banyak tradisi unik yang tentunya diwariskan turun-temurun, seperti upacara serentahun atau syukuran panen, botram atau makan bersama di atas daun pisang, dan ngeu Yew Sereu atau prosesi pranika. Nah, pendengar, serentahun upacara adat penyerahan hasil panen padi sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Sedangkan untuk ngaruwat bumi atau ritual tolak bala dan ungkapan terima kasih atas hasil bumi serta keselamatan warga desa. Dan selanjutnya ada hajat laut dengan tradisi nelayan di pesisir pantai sebagai wujud syukur atas hasil tangkapan laut. Nah, pendengar, tradisi siklus hidup dan keluarga tingkemban atau nuju bulan, ritual saat kehamilan menginjak usia 7 bulan untuk mendoakan keselamatan ibu dan bayi. Ada juga ngeu yeuk seureu, di mana acara pranikah menggunakan siri dan berbagai perlengkapan untuk memberi nasihat kepada calon pengantin. Iya, tradisi kebersamaan ada botram, tradisi makan bersama keluarga atau tetangga secara lesehan di atas daun pisang. Ada lagi munggahan, tradisi berkumpul dan makan bersama menjelang bulan suci Ramadan. Lalu ada asal-usul juga, di mana pakaian atau kesenian tradisional Sunda seperti angklung dan juga tari jaipong. Nah, pendengar, itu tadi tradisi yang masih sampai sekarang dirawat dan juga tetap dilaksanakan di tanah Sunda oleh suku Sunda, yang mana menjadi ciri khas dari tanah Sunda sendiri. Baik, pendengar dari Bugis, kita masih bersama selanjutnya di daerah Batak untuk Anda.

Ulos bukan sekedar kain yang menutupi bahu. Ia adalah balutan doa dan kasih sayang yang memberikan kehangatan saat badai hidup menerjang. Memakainya berarti membawa restu leluhur kemanapun kaki melangkah. Seorang Batak memakai sorot tali, ikat kepala, melambangkan pikiran yang terikat pada kehormatan dan harga diri. Biarlah kepalamu tegak bukan karena kesombongan, akan tetapi beratnya martabat yang kau jaga. Maka baju adat Batak mengingatkan pada Dalihana Tolu, sebagaimana kain yang saling mengunci, begitulah kita harus saling menghormati, membujuk dengan kasih, dan berhati-hati dalam bersikap.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Mendengar rangkaian lagu-lagu pilihan daerah, kami cukupkan untuk Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan dinamika olahraga melalui program A3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Bosetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaik.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi, tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat. Sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Firial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand

0: Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me

0: when by one.
1: Sementara itu pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Kombipar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
2: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Kombipar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti hasil turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am Presented Kombipar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Mendengar dinamika olahraga baru saja kita ikuti, dan Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di frekuensi 103,6 MHz kami pancar luaskan dan di RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Selanjutnya kita 30 menit ke depan bersama di Prodandut untuk edisi siang ini.

Senang sekali pendengar masih menemani Anda di siang ini. Dan kita masih bersama di Prodandut. Cobalah ikuti. Iya, untuk akhir pekan kami temani Anda hanya 30 menit ya.

0: Pendengar masih bersama di Pro Dandut.
1: Ayo kawan-kawan gembira.
0: Iya, itu tadi beberapa lagu pilihan sudah kami persembahkan untuk Anda. Dan untuk akhir pekan pendengar, 30 menit saja kebersamaan kita di Pro Dandut. Maka gunakan waktu yang ada untuk bisa Anda berbagi dan juga salam-salam.
1: Hilangkan rasa keluh kesah yang ada dengan lagu yang gembira. Halo, halo, halo.
0: Kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar yang mau gabung. Silakan Anda bisa bersama kami di kesempatan siang ini. Iya, Anda boleh salam-salam di line telepon 0813-5475. Kami tunggu Anda di line telepon.
1: Yang digoyang.
2: Jangan digoyang.

Oke, kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar. Bagi yang ingin salam-salam atau request lagu juga boleh di akhir pekan ini. Iya, bagi Anda yang sementara menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga, selamat bersenang-senang di sana. Iya, line telepon 0813549585 pendengar, kami tunggu Anda. Dan lagu-lagu pilihan berirama dandut pastinya kami sudah siapkan. Dan tentunya kami nantikan Anda di line telepon hingga kebersamaan kita di tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian timur. Iya, di akhir pekan untuk Pro Dandut hanya kami temani Anda pendengar dengan 30 menit saja kebersamaan kita. Iya, nanti di hari Senin, hari sampai hari Jumat ya, itu 1 jam. Ya, dari jam 1:30 sampai pukul 15. Iya, 1 jam setengah kebersamaan kita. Lalu di hari Sabtu dan Minggu hanya 30 menit pendengar kami temani Anda. Nah, 30 menit saja, maka gunakan waktu yang ada untuk Anda bisa berbagi keceriaan Anda bersama dengan keluarga.

Informasi kami buka untuk Anda pendengar. Waktu berjalan begitu cepat, kini kita di pukul 13:52. Artinya kebersamaan kita kurang lebih 7 menit lagi ya berakhir. Ayo kawan-kawan. Karena di akhir pekan hanya 30 menit kebersamaan kita di Pro Dandut ya, untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, line telepon masih kami tunggu Anda. Di jalur WhatsApp juga Anda bisa berbagi pesan, salam-salam, request lagu juga boleh.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Saya Tobi kembali bersama Anda saudara. Dan di studio juga ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Saat ini kita di Pro Dangdut saudara. Dan kami buka line telepon untuk Anda di 0813 549 5875.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Penikmat musik dangdut, kita masih bersama di Pro Dangdut, saudara. Dan kami masih punya sederetan lagu dangdut yang bakal Anda nikmati. Tadi sudah Anda dengarkan suara dari Leo Waldi lewat lagunya Senyum Membawa Luka. Ada juga Gea Yubi dengan Cinta Tak Bersyarat. Setelah ini ada Nabila Gomez dengan Garam Rasanya Gula. Kemudian ada Ratna Listy dengan Tergila-Gila. Ada juga Adela dengan lagunya Andai Tak Berpisah. Kami juga buka line telepon untuk Anda, saudara. Di 0813 549 5875.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan untuk Anda, penikmat musik dangdut, semoga saja Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi. Saudara, kita pisah dan jumpa lagi di Pro Dangdut berikutnya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, komunitas pencinta alam Semaluku menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara selama 2 hari. Hambali Temarwood dari KPA Malukos Adventure Club kepada iri.co.id mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai respon atas bencana alam yang menimpa masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ia menyebutkan para pencinta alam di Maluku merasa perlu menyuarakan kepedulian kepada saudara-saudara mereka yang terdampak. Menurut Hambali, tidak ada target nominal khusus dalam penggalangan dana tersebut. Jumlah bantuan sepenuhnya bergantung pada partisipasi masyarakat yang memberikan sumbangan selama kegiatan berlangsung. Setelah penggalangan dana selesai, pihaknya akan mengumumkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan kepada publik. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui secara terbuka hasil dari aksi solidaritas yang dilakukan. Dana tersebut selanjutnya akan dikirimkan dalam bentuk uang kepada komunitas pencinta alam Nusa Tenggara Timur. Komunitas di NTT akan menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat yang terdampak bencana.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, penyuluh perikanan Kota Tual mengikuti secara daring peluncuran dan penggunaan perdana fishing navigation dan engine simulator yang digelar Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BPPP Ambon pada Jumat 21 Agustus kemarin. Kegiatan tersebut diikuti oleh posko penyuluh yang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan dirangkai dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Rangkaian kegiatan diawali dengan tarian sambutan dan doa, kemudian dilanjutkan dengan peluncuran serta peresmian penggunaan perdana fishing navigation dan engine simulator. Kegiatan juga dirangkai dengan peresmian 16 klinik halal, pengukuhan 84 penyuluh kelautan dan perikanan sebagai pendamping proses produk halal yang tersebar di 7 provinsi di kawasan Indonesia Timur, serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara BP3 Ambon dengan sejumlah pemangku kepentingan dan mitra strategis.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, akses warga menuju ladang di Desa Popjetur, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru dipermudah melalui pembangunan jembatan darurat secara gotong royong. Kegiatan tersebut dilakukan anggota Babinsa Korami 150304 Jerol Serka Baltasar Serukin bersama warga binaan. Pembangunan jembatan darurat merupakan bagian dari kegiatan pembinaan bakti atau bin bakti yang dilaksanakan Babinsa bersama masyarakat. Jembatan tersebut dibangun sebagai sarana penyeberangan bagi warga yang hendak menuju maupun kembali dari ladang. Kegiatan gotong royong dilakukan untuk membantu masyarakat mengatasi kendala akses yang selama ini dihadapi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dan kondisi warga di wilayah binaannya.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini sudah 6 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami rangkai kerongan dengan Anda lagu-lagu sukami mengisi acara sekami sore ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Saya Tobi dan rekan Iqbal masih terus bersama Anda, saudara. Dan ada rekan-rekan kami juga di pemancar Savan yang selalu setia temani Anda. Kita teruskan kebersamaan kita sore ini, saudara. Kami cukupkan lagu-lagu sekami ke ruang dengar Anda. Kami kembali rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan, temani suasana sore akhir pekan Anda sekeluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menjaga hidup dan sehat. Aksi eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
0: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
0: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Terima kasih saudara, Anda masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sekitar 70 orang dari komunitas pencinta alam di Maluku bergabung dalam aksi penggalangan dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Mereka berasal dari berbagai kelompok, termasuk siswa, mahasiswa, dan komunitas pencinta alam. Hambali Tamarwood dari KPA Malukas Adventure Club kepada rri.co.id mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara mereka di NTT yang sedang menghadapi dampak bencana alam. Menurutnya, komunitas pencinta alam memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Women Extraordinary Impact, puluhan personil Polwan Polda Maluku menggelar aksi Polwan Ramah Lingkungan dengan melakukan kerja bakti membersihkan rumah ibadah lintas agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di Musola Ar-Rahman dan Gereja Wikumene Uria yang berada di lingkungan Polda Maluku.
1: If you manage a team,

0: tetap ngerokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. 33 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara. Sebelum pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa Islami.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta Angkasawan Angkasawati LPP RRI Tual, LPP RRI Langkur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Ia dan hewan

untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri."

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Jadi rapat kali ini kami lakukan untuk rapat evaluasi pendapatan daerah.
2: Pada saat perayaan-perayaan seperti begini yang diawali dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, biasanya itu
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Pemda Kepulauan Tanimbar sementara persiapkan jadwal rapat koordinasi PBB dengan camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar hadiri acara pembukaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Andersen Kani Kriste. Inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Pemda Kepulauan Tanimbar sementara persiapkan jadwal rapat koordinasi PBB dengan camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat evaluasi pendapatan daerah di aula rapat Resto Tiga Koki Kampung Kuliner Somlaki Kamis 20 Agustus 2026 dengan menghadirkan pimpinan OPD termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Barokoso untuk mengenjot capaian pendapatan asli daerah PAD tahun anggaran 2026 yang kini memasuki penghujung triwulan ketiga. Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar Brampi Barokoso kepada RRI mengatakan rapat evaluasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama OPD dalam rangka optimalisasi untuk pencapaian target sesuai dengan alokasi dalam APBD, maka yang dilakukan adalah interverifikasi yang artinya pembayaran dilakukan secara non-tunai untuk menghadiri kebocoran tetap juga dalam kaitannya dengan eksistensi untuk mengakomodir potensi-potensi pajak yang belum diakomodir dalam peraturan daerah. Sedangkan untuk PBB sendiri, lanjut cekda programnya cukup bagus. Dengan demikian, saat ini Pemda Kepulauan Tanimbar sementara persiapkan jadwal rapat koordinasi dengan camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk membicarakan PBB 2 yang sampai dengan triwulan 1 programnya mencapai 26%.
3: Jadi kita sementara menjadwalkan untuk melakukan rapat koordinasi dengan para camat dan kepala desa untuk optimalisasi pemungutan pajak pada tingkat desa sehingga target sesuai dengan data potensi pajak ini bisa dia tercapai. Dia lancar, tetapi realisasinya itu yang belum maksimal.
0: Rapat koordinasi antara camat dan kepala desa yang akan berlangsung bertujuan untuk mengoptimalisasikan pemungutan pajak pada tingkat desa sehingga target sesuai dengan data potensi pajak bisa tercapai dengan baik. Sebab menurut Sekda, untuk penagihan pajak di setiap desa lancar tetapi realisasinya belum maksimal sehingga pertemuan Pemda dengan para camat dan kepala desa ini dipandang penting untuk membahas masalah apa yang dihadapi agar dapat diselesaikan, maka PBB 2 ini bisa maksimal atau tercapai dengan baik. Saudara, Pemda Tanimbar lakukan rapat evaluasi pendapatan asli daerah untuk target PAD di setiap OPD. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengadakan rapat evaluasi capaian pendapatan asli daerah PAD tahun anggaran 2026 yang saat ini memasuki penghujung triwulan ketiga di aula rapat Resto Tiga Koki Kampung Kuliner Somlaki Kamis 20 Agustus 2006. Kepala Bapenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Elizabeth I. Warembinan usai memimpin rapat menjelaskan bahwa evaluasi ini menjadi instrumen vital untuk memastikan capaian target sekaligus membedah kendala teknis yang dihadapi organisasi perangkat daerah OPD. Pengampu PAD menurutnya hingga penghujung triwulan 3/26 realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar berada pada kisaran 49% dari total target yang ditetapkan sebesar 40 miliar. Maka capaian tersebut baru menyentuh angka sekitar 20 miliar. Dengan demikian realisasi masih berada di angka 49% di penghujung triwulan 3 ini. Maka Bapenda harus bergerak cepat mengidentifikasi kendala dan mencarikan solusinya dalam sisa waktu 4 hingga 5 bulan ke depan. Pengelolaan PAD di setiap OPD pengampu harus dipacu secara maksimal agar target akhir tahun dapat terrealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.
1: Jadi rapat kali ini kami lakukan untuk rapat evaluasi pendapatan daerah. Karena ini sudah di penghujung triwulan 3, maka penting untuk kita mengevaluasi target-target PAD yang telah tercapai di masing-masing OPD pengampu PAD.
0: Maka dalam forum evaluasi tersebut ada berbagai masukan dari OPD pengampu. Salah satu dinamika yang mengemukakan adalah ketidakseimbangan antara penetapan target dalam APBD dengan potensi real di lapangan. Sebab pada beberapa OPD dinilai mendapatkan menahan target yang terlalu optimis hingga melampaui potensi real. Sementara sektor lain masih menyimpan potensi tersembunyi yang belum tergarap optimal, sehingga hal ini mendorong perlunya penyesuaian target melalui mekanisme revisi, baik revisi naik maupun turun sesuai kalkulasi potensi objektif.
4: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar hadiri acara pembukaan HUT ke 91 Gereja Protestan Maluku. Panitia Hari Raya Besar Gereja Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Saung Melaki melaksanakan acara pembukaan hari ulang tahun ke 91 Gereja Protestan Maluku bertempat di halaman gedung Gereja Jemaat Sejahtera Saung Melaki pada hari Sabtu pagi 22 Agustus 2006 yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua Klasis Jemaat GPM Tanimbar Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Jemaat Sejahtera, para pendeta, majelis pengurus organisasi sektor dan Jemaat GPM Sejahtera dari sektor 1 sampai sektor 6. Sekretaris Daerah Brampi Barulkosu dalam sambutannya mengatakan berkaitan dengan perayaan HUT Gereja Protestan Maluku, pada saat ini akan dilakukan pembukaan seluruh rangkaian kegiatan menjelang perayaan HUT yang puncaknya akan berlangsung pada tanggal 6 September 2006. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Jemaat GPM Sejahtera.
2: Pada saat perayaan-perayaan seperti begini yang diawali dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, biasanya itu dalam lomba atau apapun kadang-kadang ada perselisihan dan sebagainya. Tetapi saya harapkan supaya dalam pelaksanaan setiap kegiatan menjelang perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Sejahtera ini, mari kita tetap menjaga kebersamaan kita. Kalau menang itu hal yang wajar, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu yang paling penting.
0: Sekda Brampi Baruloko Sule berlanjut menjelaskan, Gereja Protestan Maluku adalah termasuk 10 gereja terbesar di Indonesia. Gereja Protestan Maluku yang mulai dinyatakan berdiri sejak tanggal 6 September 1935 dan tanggal inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya GPM setelah melepaskan diri dari Indeks Kerk atau Gereja Protestan di Indonesia. Saudara, Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar hadir di pagi hari amankan jalur aktivitas warga. guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan. Satuan lalu lintas menggelar kegiatan rutin pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di pagi hari pada sejumlah titik rawan di Kota Somlaki pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan dimulai sejak pagi hari pukul 6.30 WIB menyasar ke beberapa lokasi strategis seperti persimpangan jalan utama, kawasan persekolahan pusat pembelajaran, serta area perkantoran yang ramai oleh aktivitas masyarakat dalam memulai hari mereka. Kaslantas itu Peter Dienpati mengatakan penempatan personel di titik-titik tersebut bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas, mencegah kemacetan, serta meminimalisir potensi kecelakaan khususnya bagi anak-anak sekolah yang menyeberang jalan. Kehadiran Polri di lapangan secara nyata merupakan wujud pelayanan prima untuk memastikan kelancaran aktivitas warga di pagi hari. Juga diberikan himbauan secara langsung kepada pengendara agar selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Ibtu Peter dan Pati lebih lanjut menyatakan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat serta akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan pengaturan secara konsisten, khususnya pada jam-jam sibuk. Hal ini tentunya bertujuan untuk menekan pelanggaran hingga angka kecelakaan lalu lintas. Kaslantas juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat serta para pengguna jalan agar selalu memeriksa kelengkapan kendaraan berupa surat-surat berkendara sebelum bepergian, karena keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sebelum bisa kami akan sampaikan topik-topik berita utama. Pemda Kepulauan Tanimbar sementara mempersiapkan jadwal rapat koordinasi PB dengan camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar hadir di acara pembukaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku. Mewakili keluarga kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat malam.

Selamat malam pendengar setia. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan Radio Playgo dari pagi hingga saat ini. Dan pendengar di sip terakhir ini, Anda ditemani Raffi dan Willy. Nah pendengar, kami informasikan bagi Anda nanti waktu menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti warta berita dari Pro 1 RRI Tual. Sesaat lagi pendengar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Kekeringan melanda hampir seluruh desa atau pinua di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Pinua Kaimear yang saat ini mengalami krisis ketersediaan air bersih. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Kekeringan melanda hampir seluruh desa atau pinua di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di pinua Kaimear yang saat ini mengalami krisis ketersediaan air bersih. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renwarin kepada RRI Jumat siang mengatakan kekeringan terjadi di sejumlah wilayah seperti Sermaf, Tubial, Finualen, Lokwirin hingga Kaimear. Menurutnya, Kaimear menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air bersih. Johan menjelaskan kondisi Kaimear saat ini semakin riskan karena dari total 125 rumah, sekitar 100 rumah sudah tidak memiliki persediaan air. Kondisi tersebut membuat masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
2: Hampir setiap pinua yang ada di Kecamatan Pulau-Pulau Kur itu mengalami kekeringan, baik di Sermaf, Tubial, Finualen maupun Lokwirin dan Kaimear. Namun yang lebih signifikan itu ada pada pinua Kaimear. Di Kaimear itu memang tidak ada sumber air bersih. Nah, kondisi terakhir itu Kaimear sudah sangat riskan. Dari 125 rumah itu ketersediaan air sudah berkurang. Sekitar 100 rumah itu tidak ada air lagi.
1: Johan melanjutkan, pemerintah Kota Tual melalui instansi teknis telah mengambil sejumlah langkah untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan yang telah disalurkan berupa air minum dan air yang ditampung menggunakan blong kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penanganan tersebut menjadi langkah sementara untuk mengatasi keterbatasan air bersih di sejumlah wilayah Pulau-Pulau Kur. Kondisi Kaimear menjadi perhatian khusus karena tidak tersedianya sumber air bersih membuat masyarakat sangat bergantung pada pasokan bantuan pemerintah. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan program realokasi rumah korban terdampak bencana alam, konflik sosial, dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Rumadian, Jumat kemarin. Dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik sosial maupun bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Maluku Tenggara. Selain itu, pemerintah daerah juga menangani dampak konflik sosial yang terjadi di sejumlah desa. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembangunan sekitar 27 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Desa Ngurdu melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dan Kodim 1503 Tual.
3: Bagaimana kita mengatasi musibah yang Tuhan berikan? Jangan sampai ada musibah lalu pemerintah diam. Musibah itu ada bencana sosial dan ada bencana alam. Bencana sosial terjadi di Kibesar, di Ngurdu. Dua begitu terjadi, maka 27 rumah kalau tidak salah itu dibangun secepat. Saya minta bantu Kodim untuk ikut membantu dan rumahnya selesai. Puji Tuhan, rumahnya sudah di tempat. Itu musibah sosial. Kalau musibah alam lain lagi. Musibah sosial juga terjadi di Oheret, kecil barat. Terjadi juga di Danat. Itu musibah sosial.
1: Tamher mengatakan penanganan serupa juga dilakukan bagi warga terdampak konflik sosial di Desa Ohiren, Kecamatan Kei Kecil Barat, serta Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Pembangunan rumah bagi warga terdampak konflik tersebut menggunakan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Desa Debut. Saat ini, pemerintah masih melakukan pendataan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan. Selain Debut, Tahir juga menyampaikan penanganan bencana yang pernah terjadi di Desa Weduar, Ohel, dan beberapa wilayah lainnya. Ia menegaskan, pemerintah harus hadir secara cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat maupun pasca bencana. Pemerintah Kota Tual menerima 5 dari 7 penghargaan pada Gubernur Award tingkat Provinsi Maluku tahun 2026. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha dan diterima oleh Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra Rabu kemarin yang mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat. Dengan bentuk penghargaan yang diterima berupa predikat terbaik Gubernur Award 2000 Award pada kategori penilaian Kabupaten Kota Pangan Aman KPPA, kategori penyelenggara program pembangunan masyarakat desa PMD oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual. Predikat terbaik kategori penyelenggara program pengawasan pangan industri rumah tangga PIRT oleh Dinas Kesehatan Kota Tual. Predikat terbaik Gubernur Award pada kategori penyelenggara program pengawasan pangan segar asal tumbuhan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual. Dan Wakil Wali Kota Tual guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri terus digalakkan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Pengakuan itu disampaikan Ketua STKIP Persada FAF Tual, Yakuba Namsa, sehubungan dengan perbaikan kualitas dosen maupun mahasiswa untuk memperkaya literasi maupun manajemen organisasi kampus agar lebih baik dari sebelumnya. Olehnya itu, selain kerjasama di dalam negeri, prospek kerjasama di negeri Sakura Jepang juga dilakukan pihaknya untuk memproses penyerapan metode belajar, juga strategi dalam memicu semangat dan kualitas belajar tenaga dosen dan mahasiswa di kampus tersebut.
4: Kerjasama kita dengan perguruan tinggi atau ke daerah-daerah lain. Maka di Makassar kita kerjasama di Jogja ke Fakultas PGRI. Ada dari Jepang, itu kita sudah lobby-lobby ke sana. Karena bukan saja akhirnya disiapkan guru dan dia harus terjun jadi guru, bukan itu. Guru ini seperti jembatan yang kita lalui untuk memperbaiki nasib kita, diri kita, itu nanti ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia pandai berusaha, Tuhanlah yang menentukan.
1: Namsa juga menilai jebolan STKIP bukan hanya dominan menjadi seorang tenaga pengajar yang handal, namun lewat profesi guru, ruang dan mimpi akan berkembang, mencapai sebuah kesuksesan melalui potensi diri yang dimiliki selama seseorang terus belajar demi meraih sukses melalui ketekunan dan optimisme bagi terwujudnya masa depan yang lebih baik lagi. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Puji Raharjo, menyampaikan sejumlah prioritas dalam penyempurnaan proses rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji. Penyempurnaan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rekrutmen pada tahun sebelumnya. Puji mengatakan, pada tahun lalu pihaknya mendorong agar proses seleksi PPIH dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Tahun ini, sistem rekrutmen akan kembali disusun dan disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai hasil evaluasi tersebut.
5: Dari tahun kemarin kita mendorong supaya seleksi transparan, kemudian akuntabel, dan juga memiliki integritas yang baik. Oleh karena itu kita belajar dari tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita menyusun instrumen tes dengan secara lebih sempurna karena berdasarkan hasil analisis kita, evaluasi kita pada saat kemarin penyelenggaraan ibadah haji 1447. Di sana kita sudah buat kamus kompetensi.
1: Menurutnya, terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus dalam seleksi PPIH, yakni kompetensi manajerial, kompetensi akademik, attitude atau sikap, serta kemampuan berbahasa asing. Keempat aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan petugas memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pelayanan jemaah haji. Puji Raharjo menyampaikan hal tersebut dalam program 3 RRI. Ia berharap penyempurnaan proses rekrutmen dapat menghasilkan petugas haji yang kompeten, profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual menyelenggarakan kegiatan Read Aloud atau Membaca Nyaring pada Sabtu pagi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di SD Negeri 15 Kota Tual dan diikuti oleh para siswa serta unsur pendidikan setempat. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Muhammad Tahir Banyal, secara resmi membuka kegiatan membaca nyaring tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai dapat mendorong minat baca dan meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Banyal berharap kegiatan Read Aloud tidak hanya menjadi kegiatan seremonial dalam rangka memperingati HUT RI, tapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Kota Tual. Menurutnya, kegiatan membaca nyaring dapat menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, meningkatkan kemampuan memahami bacaan, serta membangun kepercayaan diri siswa. Melalui kerjasama antar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, kegiatan literasi diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan Read Aloud juga diharapkan mampu menanamkan semangat belajar dan cinta membaca kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tengah menyiapkan rapat koordinasi bersama camat dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sekda Kepulauan Tanimbar, Bram Pimuril Kosu mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pendapatan daerah yang digelar Bappenda bersama OPD. Pemda mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak termasuk penerapan pembayaran non-tunai untuk mencegah kebocoran serta menggali potensi pajak yang belum terakomodasi.
1: Jadi kita sementara menjadwalkan untuk melakukan rapat koordinasi dengan para camat dan kepala desa untuk optimalisasi pemungutan pajak pada tingkat desa. Sehingga target sesuai dengan data potensi pajak ini bisa dia tercapai. Dia lancar, tetapi realisasinya itu yang belum maksimal.
0: Menurut Brambi, progres PBB cukup baik, namun realisasi pemungutan di tingkat desa belum maksimal. Karena itu, rapat bersama camat dan kepala desa dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi agar target PBB dapat tercapai secara optimal. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat evaluasi capaian pendapatan asli daerah tahun anggaran 2026 di Somlaki baru-baru ini. Kepala Bappenda Kepulauan Tanimbar, Elizabeth Werimbinan mengatakan, hingga penghujung triwulan 3, realisasi PAD baru mencapai sekitar 49% atau 20 miliar rupiah dari target 40 miliar rupiah. Karena itu, Bappenda mendorong seluruh APD pengampu PAD untuk mempercepat optimalisasi penerimaan dalam sisa waktu 4 hingga 5 bulan.
2: Jadi rapat kali ini kami lakukan untuk rapat evaluasi pendapatan daerah. Karena ini sudah di penghujung triwulan 3, maka penting untuk kita mengevaluasi target-target PAD yang telah tercapai di masing-masing OPD pengampu PAD.
0: Evaluasi juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara target dalam APBD dengan potensi real di lapangan. Sejumlah OPD dinilai memiliki target terlalu tinggi, sementara sektor lain masih menyimpan potensi yang belum digarap maksimal. Kondisi tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan kemungkinan penyesuaian target PAD melalui mekanisme revisi. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bram Pimuril Kosu menghadiri pembukaan rangkaian peringatan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Sejahtera Somlaki hari ini. Dalam sambutannya, Bram Pim mengatakan rangkaian kegiatan HUT GPM akan berlangsung hingga acara puncak pada 6 September 2026. Ia menjelaskan GPM berdiri pada 26 September 1935, setelah memisahkan diri dari Indische Kerk atau Gereja Protestan di Indonesia.
3: Pada saat perayaan-perayaan seperti begini yang diawali dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, biasanya itu dalam lomba atau apapun, kadang-kadang ada perselisihan dan sebagainya. Tetapi saya harapkan supaya dalam pelaksanaan setiap kegiatan menjelang perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku di Jemaat GPM Sejahtera ini, mari kita tetap menjaga kebersamaan kita. Kalau menang itu hal yang wajar, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu yang paling penting.
0: Berhampir juga menyebut GPM sebagai salah satu dari 10 gereja terbesar di Indonesia. Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar menggelar pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan di kota Somlaki Jumat kemarin. Sejak pukul 06.30, personil ditempatkan di persimpangan jalan, kawasan sekolah, pusat perbelanjaan, dan perkantoran untuk mencegah kemacetan serta kecelakaan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Peter Dinpati mengatakan, Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya melindungi anak-anak sekolah saat menyeberang jalan. Polisi juga menghimbau pengendara mematuhi rambu lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, dan mengutamakan keselamatan. Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen meningkatkan patroli dan pengaturan lalu lintas secara konsisten, terutama pada jam sibuk, guna menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Perakiran cuaca Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 22 Agustus 2026 yang dihimpun pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam cerah berawan, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Babar, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian tengah, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermataliti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kekeringan melanda hampir seluruh desa atau finua di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di finua Kaimer yang saat ini mengalami krisis ketersediaan air bersih. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan pemerintah daerah terus memperkuat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun konflik sosial melalui berbagai program bantuan hunian di sejumlah wilayah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkonatat dan Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar setia Rasun Laki, Anda baru saja mengikuti warta berita dari Ritual bersama Tobi Rangkuratat ya. Apa yang Anda simak itu tentu punya manfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami kembali menemani Anda ya, ajak Anda sekaligus bergabung di Pro 1 Rasun Laki. Selamat malam buat semua, semoga hari ini Anda bahagia daripada Anda lewat semua aktivitas yang Anda jalani. Dan pendengar, inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia.

0: manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

0: Selamat malam pendengar setia Iri Sun Laki. Waktu terus berbaju pendengar di Instagram Misalnya sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajakkan Anda untuk menyiarkan warta berita langsung dari Jakarta.
1: Pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BPD dari daerah.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
3: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
4: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
2: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
10: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
11: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
13: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
12: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
14: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya.
15: komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
12: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
5: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
16: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
17: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
16: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
17: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
18: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadir kah dalam kondisi seperti ini, kita lalai, Pak.
17: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
19: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema Peran Anak Muda dalam Mendorong Inovasi dan Kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
20: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
19: Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
21: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045, Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
19: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
22: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
23: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
24: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
23: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
25: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
23: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
0: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
23: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
1: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
23: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
2: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis.

5 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kasih pendengar setia, Anda baru saja mendengarkan warta berita dari Jakarta. Apa yang Anda simak itu tentu punya makna dan bermanfaat bagi Anda. Kami kembali ajak Anda gabung di RRI Somlaki. Selamat malam buat semua pendengar, dan inilah lagu-lagu hiburan bagi Anda. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati.

0: pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir, ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa?" bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya semua pihak kami yang bertugas malam hari ini, penyiaran dan Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kanikir ST, Kurnator SP Cornelis Lututur, mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

0: gampang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.
1: Halo? Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
4: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin ku?
5: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
4: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mu. Sudah-sudah, daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan nih.
5: Iyo,

Saudara, kita berjumpa dalam Sepekan Info Radio Republik Indonesia Langgur bersama saya Irina Hari Cahyani. Inilah Sepekan Info selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara Senin lalu. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun selaku inspektur upacara dan diikuti unsur Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, serta masyarakat. Jalannya upacara berlangsung hikmat, bertindak sebagai komandan upacara, Kapten Laut PM Endang Kuswara yang menjabat Kepala Urusan Penyidikan Denpom Lanal Tual. Sementara perwira upacara dipercayakan kepada Kapten Laut Sigit Marsetya dan Komandan Kompi Paskibra dijabat Letda Laut Kesehatan Mirsa Ahmad Gustian dari Lanal Tual. Masyarakat Ohai Tamangil, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menunjukkan partisipasi penuh dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai perlombaan disiapkan dengan melibatkan anak-anak, pemuda, orang dewasa, hingga seluruh unsur masyarakat. Kepala Ohai Tamangil, Gani Rahanar, mengatakan sejumlah mata lomba yang dilaksanakan antara lain lari karung, makan kerupuk untuk anak-anak dan orang dewasa, memasukkan paku ke dalam botol, serta pancing botol. Selain itu, masyarakat juga mengikuti Senam Anak Sehat Indonesia, Tarik Tambang, Bola Voli, dan Gerak Jalan Indah yang melibatkan pemuda serta Karang Taruna. Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Tual memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 93 warga binaan di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun 2026. Hal ini disampaikan Kepala Lapas Nurholis Nur usai upacara peringatan detik-detik kemerdekaan di kantor Bupati Maluku Tenggara. Dikatakan 93 warga binaan yang menerima remisi telah diajukan usai dinilai lewat pertimbangan ketat pihaknya. Selain itu, 93 warga binaan ini mendapatkan pengurangan masa tahanan sebagai hak mereka. Remisi ini termasuk remisi susulan dan remisi khusus. Di tengah semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menitipkan pesan moral kepada masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Bupati Taher, kemerdekaan yang telah dinikmati selama 81 tahun seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin dewasa, bijak, dan mengutamakan persatuan dalam menghadapi berbagai perbedaan maupun tantangan pembangunan. Pesan itu disampaikan kepada awak media usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan upacara kantor Bupati Langgur Senin lalu. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui upacara di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kepala PPN Tual, Zafar Sahubawa, selaku inspektur upacara menegaskan, kemerdekaan harus dimaknai melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Zafar mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi daerah termasuk sektor kelautan dan perikanan. Upacara turut dihadiri berbagai instansi, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pengurus KDMP Labetawi sebagai momentum memperkuat kebersamaan dalam mendukung pembangunan Kota Tual. Suksesnya pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Maluku Tenggara tidak lepas dari peran pasukan pengibar bendera Paskibra yang menjalankan tugas dengan baik di lapangan. Di balik keberhasilan itu tersimpan cerita perjuangan para anggota Paskibra yang telah menjalani proses seleksi dan latihan selama 15 hari. Salah satu anggota Paskibra, Elsina Neunui, siswi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pengalaman tersebut mengajarkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama yang akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-citanya sebagai seorang perawat. Sementara itu, Elvis Neunui, selaku orang tua Paskibra, mengatakan pengalaman sebagai anggota Paskibra merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk membangun karakter dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Zawarisa terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan ke Jakarta guna memperoleh dukungan anggaran menyusul keterbatasan APBD dalam membiayai berbagai program pembangunan daerah. Menurut Ricky, tambahan anggaran dari pemerintah pusat pada 2026 menjadi dukungan fiskal penting bagi Tanimbar yang memiliki tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan. Jarak pelayanan yang jauh serta kebutuhan transportasi antar pulau membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Saudara Irene Florensi Matmei menjadi salah satu aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Maluku Tenggara yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta pengabdian kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus. Saat ditemui tim RRI usai upacara di halaman kantor Bupati Langgur, Irene mengatakan bangga atas penghargaan yang diterimanya. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja sebagai ASN dalam melayani masyarakat. Saat ini Irene menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya, ia pernah dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Mereka berharap perhatian terhadap pelaku UMKM dan pedagang kecil dapat ditingkatkan agar manfaat pembangunan dan bantuan pemerintah lebih dirasakan masyarakat bawah. Salah satu pelaku UMKM, Yuni Karmilasari, pedagang gorengan asal Ohoy, Ohoyjang, menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengakses bantuan dan dukungan ekonomi. Menurutnya masih banyak UMKM skala kecil yang belum tersentuh program bantuan pemerintah meski telah terdaftar secara resmi. Sementara itu, harapan serupa disampaikan Ujang, pedagang pentol yang baru merantau ke Maluku Tenggara. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pedagang kecil yang bergantung pada stabilitas harga bahan pokok untuk mempertahankan usahanya. Menurut Ujang, kenaikan harga sembako menjadi tantangan yang cukup berat bagi pedagang kecil karena tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh. Selain itu, tingginya biaya transportasi dan tiket perjalanan ke kawasan Indonesia Timur juga menjadi beban bagi para perantau dan pelaku usaha. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan, pesisir, dan terumbu karang di Kepulauan K. Ajakan tersebut disampaikan dalam pembukaan Jambore Pencinta Alam Maluku di Kota Tual beberapa waktu lalu. Renuat mengatakan Kepulauan K memiliki laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah bagi masyarakat. Karena itu, seluruh kekayaan alam tersebut harus dijaga dan dirawat secara bersama-sama. Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman sampah yang dapat merusak ekosistem. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap kawasan hutan, pesisir, serta terumbu karang. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan menurunnya semangat kerja aparatur sipil negara. Hal itu disampaikan kepada awak media usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Langgur beberapa waktu lalu. Menurut Taher, kondisi keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah daerah untuk berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Maluku Tenggara. Ia menilai sumber daya alam yang tersedia di darat, laut, dan udara tetap menjadi modal penting untuk menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan pembangunan. Ia mengingatkan masyarakat Maluku Tenggara sejak dahulu mampu bertahan hidup dengan mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, meski dalam keterbatasan fasilitas pendidikan maupun pembangunan. Perkembangan yang terjadi saat ini harus menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berinovasi, bukan justru menjadi alasan untuk menyerah menghadapi keadaan. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Yosudarso Kota Tual menyelenggarakan Lomba Dayung Belan Mini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jimal Kabalmai sebagai Kepala TKBM mengatakan pelaksanaan lomba dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2026 kemarin dan diikuti oleh beberapa ohoy diantaranya Tual, Taar, Dumar, Mangon, Dulah Laut, Viditan, Tamedan, dan Ohoy Lepman. Setiap ohoy mendelegasikan dua tim kecuali dari Tamedan dan
Dumar yang hanya mengirimkan perwakilan satu tim dayung. Dari OHAI sebanyak 14 tim dan dari TKBM sendiri sebanyak 9 tim dengan total 23 tim yang bertanding. Pemerintah Kecamatan Kekecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara berencana mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Langkah tersebut diarahkan agar masyarakat dari pulau-pulau di Kecamatan Kekecil Barat tidak perlu lagi datang ke pusat kota untuk mengurus berbagai dokumen administrasi. Camat Kekecil Barat, Bel Sefren Kerti, kepada RRI mengatakan pelayanan publik akan lebih didekatkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari perencanaan awal setelah dirinya dipercaya memimpin Kecamatan Kekecil Barat. Belajar untuk hidup menjadi moto SMP Budi Mulia Langgur demi penguatan kapasitas SDM siswa menuju jenjang yang lebih tinggi. Pernyataan itu disampaikan Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, serta pencerahan yang perlu diberikan bagi seluruh siswa di institusi pendidikan tersebut. Olehnya itu, penguatan bagi siswa, baik akademik dan non-akademik, terus ditingkatkan, guna melahirkan generasi muda bangsa yang cerdas dan berakhlak. Karena masa depan seorang murid sangat tergantung pada ketentuan dan kerja keras untuk menimba ilmu yang diperoleh di sekolah sebagai bekal masa depan yang gemilang. Retop menilai pihak sekolah akan sepenuhnya memberikan yang terbaik bagi para siswa. Namun dukungan orang tua untuk mendampingi maupun membina juga mengawasi anaknya menjadi kunci utama keberhasilan peserta didik demi menyerap setiap materi yang diberikan guru di sekolah. Karena belajar bukan hanya ingin memperoleh ranking, namun kualitas SDM merupakan basis keberhasilan siswa mewujudkan cita-cita dan kehidupan yang layak sejalan harapan bersama. Beberapa aset daerah direncanakan bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah dengan cara dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Charles Tetanel. Selain pariwisata, perikanan, dan beberapa sektor lainnya, ada juga cara meningkatkan PAD dengan memanfaatkan aset dan barang milik daerah. Tetanel mencontohkan balai latihan kerja yang belum difungsikan, kemudian lahan kosong milik pemerintah yang dengan skema penyewaan pada pihak swasta bisa membantu PAD Malra. Tetanel menjelaskan ini bisa dilihat sebagai peluang dan potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan pemerintah daerah agar bisa terus berkembang dan membangun daerah ini. Dinas Damkar Maluku Tenggara menyediakan panggilan darurat kepada masyarakat guna menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan ke pusat layanan dimaksud. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahmat Madubun, ketika dikonfirmasi sehubungan dengan optimalisasi tugas layanan publik terhadap potensi kebakaran yang timbul di rumah warga, maupun kebakaran hutan dan warga yang mengancam keselamatan warga, termasuk penyelamatan warga di saat mengalami musibah di lingkungannya, sehingga pengaturan layanan panggilan darurat diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat, nomor layanan yang bersifat layanan gratis, bebas pulsa, dan bisa dihubungi meskipun ponsel terkunci atau tanpa kartu SIM. Juga mengintegrasikan berbagai nomor darurat daerah seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulan untuk penanganan cepat terhadap sebuah kejadian. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, menyampaikan melalui hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen refleksi penting bagi pemerintah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi memperkuat persatuan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Wakil Ketua DPRD Apolonia Laratmase mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui sebuah keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat mulai dari ibu kota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya pengendalian inflasi. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, dikhususkan bagi masyarakat Kecamatan Tayandotam, Pulau-Pulau Kur, dan Kur Selatan. Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Masrum karena keterbatasan anggaran untuk menjangkau langsung wilayah pulau-pulau. Kepala Bidang Distribusi, Analisa Harga, dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Ibnu Salim Oat mengatakan penerima manfaat wajib menunjukkan KTP sebagai bukti warga dari 3 kecamatan tersebut. Selain pangan murah, masyarakat juga mendapat layanan cek kesehatan gratis yang melibatkan Puskesmas Tual.
Masyarakat pulau-pulau meminta pemerintah Kota Tual menurunkan lebih banyak harga bahan pangan yang dijual pada gerakan pangan murah. Salah satu warga Kecamatan Tayandotam, Nangsi Rahantan, mengatakan selisih harga yang diberlakukan oleh Pemkot di pasar murah dirasakan belum sepenuhnya membantu warga, dikarenakan penurunannya hanya berkisar beberapa ribu rupiah. Selain itu, untuk menjangkau wilayah daratan, demi mendapatkan bahan pangan tersebut, warga harus menempuh perjalanan laut yang membutuhkan biaya cukup besar. Olehnya itu, Pemkot diminta memberlakukan harga lebih murah lagi dari yang diberlakukan selama ini, khususnya bagi masyarakat pulau-pulau bila lokasi pasar murahnya berada di daratan Pulau Dulah. Program makan bergizi gratis MBG di Maluku Tenggara belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Sebanyak 31 dapur MBG yang direncanakan melayani masyarakat di daerah terpencil masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional BGN sebelum mulai beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, mengatakan saat ini MBG baru berjalan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang telah mendapat persetujuan dari BGN. Sementara itu, beberapa dapur MBG lainnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sementara itu, sembari menunggu operasional dapur MBG di daerah terpencil, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara terus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Salah satunya melalui pelatihan bagi penjamah makanan guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muksin Rahayaan, mengatakan pelatihan penjamah makanan tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga pengolah makanan di dapur MBG, tetapi juga bagi pelaku usaha makanan yang melayani masyarakat. Pelatihan itu mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang kebersihan, higienitas, serta sanitasi pangan. Muksin menjelaskan, pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat higieni sanitasi pangan HSP. Sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti pengolah makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual menggelar forum konsultasi publik dengan mengundang beberapa instansi serta lembaga yang dilayani pada wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Forum ini bertujuan untuk membahas, mengevaluasi, dan memperbaiki standar pelayanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pengguna layanan. Kepala KPPN Tual Muslim dalam forum mengatakan pihaknya membutuhkan saran dan masukan dari pihak pengguna layanan demi perbaikan secepatnya. Lebih lanjut, Muslim menjelaskan, ke depan kantor KPPN Tual akan beralih ke ibu kota provinsi Maluku di kota Ambon dan berada di Langgur adalah kantor layanan filial, yakni unit front office kantor pelayanan perbendaharaan negara yang ditempatkan di luar kantor induk. Warga Rumadian Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih dan merayakan 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti hadirnya akses yang layak dan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk perbaikan jembatan penghubung Rumadian Dian Darat. Warga Rumadian Lawrence Notanobun saat ditemui tim RRI mengatakan semangat memperingati kemerdekaan tetap harus dijaga sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Namun semangat tersebut menurutnya akan lebih bermakna jika persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah turut mendapat perhatian pemerintah. Menurut Lawrence, jembatan penghubung Rumadian Dian Darat menjadi salah satu akses penting bagi aktivitas masyarakat. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jembatan tersebut agar mobilitas warga tidak terus terkendala. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tual membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tual tahun 2026-2046. Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah penataan ruang dan pembangunan Kota Tual untuk dua dekade mendatang. Dalam sambutannya, Ahmad Yani Renuat mengatakan pembentukan peraturan daerah bukan sekedar pemenuhan prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD harus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, adaptif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dinas Perhubungan Kota Tual yang diwakili Sekretaris Dinas Omar Mohtar Matdoan beserta seluruh jajaran menerima kunjungan kerja dan menggelar pertemuan bersama pengurus serta anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dipimpin Ketua DPC SBSI Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Ladai Sajaban, didampingi jajaran pengurus yang dipusatkan di lingkungan kantor Dinas Perhubungan Kota Tual. Dan dalam dialog yang berjalan penuh kekeluargaan, para perwakilan SBSI menyampaikan berbagai saran, masukan konstruktif, serta aspirasi para pengemudi ojek pangkalan di wilayah Kota Tual, meliputi penataan dan penertiban operasional, perlindungan hak-hak pekerja, hingga pengaturan dan penyediaan tempat pangkalan yang layak, aman, bagi para pengemudi yang terdaftar resmi. Sebagai instansi yang membawahi pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara bersifat koordinatif. Maka dengan kolaborasi bersama instansi terkait lainnya, tugas BPBD bisa dioptimalkan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan BPBD Maluku Tenggara, Munawir Matuan. Pihaknya selalu berkolaborasi dengan instansi lain terkait 4 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas saat ini. Dikarenakan pembangunan di keempat lokpri ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan menjadi daerah yang khusus dikelola agar bisa meningkatkan tarif hidup warga setempat dari berbagai sisi. Madon juga menegaskan tidak ada satu sektor pun yang dianggap lebih utama dibandingkan sektor lainnya. Hal ini karena infrastruktur dari semua sektor mendapatkan perhatian yang sama dari Badan Pengelola Perbatasan demi kemajuan kecamatan tersebut. Pemerhati pemilu sekaligus mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku, Hanafi Renwarin, mendorong penguatan sosialisasi kepemiluan kepada generasi Z, khususnya pemilih pemula di wilayah kepulauan. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif menjadi penting agar pemilih pemula dapat memahami proses dan tahapan pemilu secara baik. Kepada RRI, Hanafi mengatakan, karakteristik geografis Maluku sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan. Kondisi tersebut membuat penyelenggara pemilu harus menghadapi kendala akses dan kebutuhan biaya yang lebih besar ketika menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Saudara, Amir Mahmud Takerubun resmi menjabat sebagai Kepala Ohe Selayar definitif setelah dilantik Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Bupati Taher meminta Amir merangkul seluruh warga dan menjaga kekompakan dalam memimpin Ohe Selayar. Bupati Taher menegaskan Kepala Ohe tidak hanya berfokus pada urusan administrasi, tetapi juga hadir untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga. Pemimpin harus membangun hubungan yang dekat agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditangani sejak awal. Bupati Taher juga meminta Amir menghindari pembentukan kelompok-kelompok baru yang dapat memperluas perbedaan di tengah warga. Seluruh unsur Ohoi Selayar harus dirangkul agar roda pemerintahan berjalan dengan dukungan bersama. Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto meninjau langsung lokasi pembangunan rumah susun dan markas komando Mako Polres Maluku Tenggara. Didampingi Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi, Kapolda bersama jajaran langsung meninjau proyek pembangunan yang sedang dikerjakan tim Bupolo proyek tersebut. Kapolda dalam kunjungan ke lokasi mengatakan pembangunan rusun dan Mako Polres Malra ini diharapkan bisa menunjang tugas dan tanggung jawab para personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga, pada hari sebelumnya, setelah tiba di Langgur, Kapolda menyempatkan diri mengunjungi beberapa lokasi yang nantinya dijadikan spot kunjungan Ibu Kapolri yang akan datang dan bertemu dengan masyarakat K pada 27 Agustus 2026 mendatang. Tim Gegana Maluku yang berada di Detasemen Gegana Satuan Brimobda Maluku tiba di Langgur guna mengecek dan memeriksa benda yang disinyalir bom peninggalan Perang Dunia. Informasi tersebut disampaikan Kasihumas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa, kepada RRI. Dikatakan dua tim dikirimkan langsung dari Ambon untuk mendeteksi dan memeriksa secara langsung penemuan warga Pokarina Ohoibun Barat tersebut. Wandi menghimbau agar warga masyarakat di sekitar lokasi tidak memasuki area garis polisi hingga benda tersebut dikenali dan terdeteksi oleh tim penjinak bom ini. Tim diperkirakan akan berada di Langgur selama waktu yang dibutuhkan, karena selain mendeteksi, tim juga akan menangani benda tersebut hingga situasi aman terkendali. Saudara, demikian sepekan info edisi kali ini. Saya Irina Hari Cahyani bersama tim dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.
1: Mendengar itu tadi Sepekan Info edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026 bersama Irine Hari Cahyani sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar menempatkan kita di jam 6 lebih 25 menit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ese es de envelapa.
1: Tem muito
0: lema, Tadeu. Aham. É que não escola.
1: Calma, mas não tem tempo. Escola.
0: Samatolis.
1: Ok? Ești mă pisă acolo?
0: Ia.
1: Kita cepat sudah. Mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

lagi. Di saat ini kami Rari Somlagi menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda dan untuk Anda umat Kristiani. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati Anda dan juga keluarga Anda tersayang.